Tungol ka nga siya to buyu, inti umugay ka, ngatam ka to afuy gay, tawon to beluan. Nya-nya-nay-nya-nya-na, kame polan chawayu, kame polan chawayu, tuku ayu, tayu mariru mechib. Bordau na wa nya nya yim ka me pe ne tu wa yu nya nya na nya nya no nya nya yim ka nya nya yim e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya ka e pu we nge bi am ta ta wa na na nya nya yim amu wa yu nya nya yim.